0: ngane ndi achirega igano kwimukirira igoro no wetoya abana banyasa ngane yo kwimukirira igoro no wetoya inere ni ngane ndi egocha so mwaito asenkireyo abana banyasa amanganaya achira so wetoito igago tuzilia unatuenda konya kwa to weke ya so suanya sae na kwanga chinye ndio chozi kia kirebe sunga danga resist ni oko resist no kwanga enterende ile kawe kia baba danga to basa kuna ugamba abandi kuna ukwana ubigo ya bantu bande amangana yoko na kugambana amangana yoko na ukwana ukwana na ubi abana banya sae ni gago tuakaliko atokora kuba abantu tutari abigi no asubu siwanyo saa ingane yo kugambana yabire koreto umuchando monene umu kwana na uwe yabire koreto umuchando monene asubu kima waitu asi nchire yo na watu kuna kuziru unga ikatu tuange ama ngana yo kuna kugambana ama ngana yo kuna kuchonchorana ama ngana yo kuna kubika na uwe asubu siwaba awa antombale kwa wabesa batari kukirie menu yabo eto eno konyo rangu munu yu taga ambiki muntu wetari kutunga ambiyari atakuwa niki muntu ndu wetari kutunga ambiyari ase nchiri yo evi vote vinge tigato vianga wana wanya saa ingane ndo ya achire no uweto vili ama tukama ambi wana wanya saa awa antombale meba angete wala angete muna wako bali tuko yi kubulati wala angete mwako uja na kwa jiko yandere wana wala ibo ita wanda wako muli siyasa provesa eke yana muli ya wanyo nite nancho mwaka tundi zosea niti nomo MCA niti nomo MP niti yana huu muli siyo mwana we karso mwako uja wato provesa jikambe yi mishinga mnecho uwe toka toka lili tukuri ankyo ili tiriri ili yao awana wanya saa ondita wasa uwe toka lili tukuri ankyo awana wande mbali weto wetinga ama ene wataru walete watari wete kende lakini wama ete warali li mawe toge ya li tukuli ancho menya ero munu uga nitio menye mambia inti rinde ngari ama ya kuwale kukwale ya kwale ya munu uga nitio ya kwale mambia kawe toge ya li tukuli ancho kawe toge ya wiki ucha kawe toge ya mutinyu ucha kako na kuwa anga banga mangana ande ya ya kuja na ya kugenda karama nyanga ingaki ikira ikinto kori ikina kilia asi iza wana wanya saa se mambi ya bono niki nata jitu kore ta asogo siwa itu ingane ye yele tukuri ya ankyo ya veyo umu chanda asogo kumabuwa wange ama onto gawa kore vintu unu ulio kamenye te mambia nancha wakore vintu unu uga nitio menye mambia wali ama ya kuwale wakore ya kore bono antu baru keluar saya keluar nggak, ini yang ada korak ada, ini yang ada korak mama nak buat, ame itu asam itu, oke orang ni ada mama bini dia kari, orang orang ngah mama bini dia itu pun ada gitu, ada kuar o korera, awa minu kuar o korera nyokok sih semua korera boh no, esti agar mama itu kumanya, usah kuar nasi mama dia boh, awa nama nya saya tidak tahu keisi ama bukanya saya, tidak tahu mengangge saya tanya awa nama itu. Uwe nini usimbu aruwa imeyama yumaito ya tumuanga setani usimtu aru usibi ina jikoti towa asiji kanisa imetogo saasima wana wanya saa mbwe yiga ya habili ibu hati michande menene na wana aliku salama ya sensa na sayo tika hato konye voto minye taa asiji kanisa ime to minye taa asiji nyuru to minye taa wana wanta awamo tumanye asi uweke ya na weka nyaso usi wanya saa na kumuanga setani setani yawe tama na jua yisa kumatenga setani taruwa asindi na setani kurieliki toho chiku mwati yesu asinti ino kitu kumuanga setani na hile yawe tuanganya saa itika asini ya marikama kenu asini kutu kutumotoria saa itumbi ya muno abana wa wako leka magania suwa ya nchiri asini kutu kutumotoria
1: amen
0: profesor tuwele asa umotegerele
1: Nama yang studio material ialah 0733 332236 0733 332236. Lepas di kira ujung Cosmas Maronga. Nah, netnya bawa kerabu mukulnya ya, be. Pas tu sebenarnya cinta cai itu cita.

0: Kazawendo, Rock of Ages, Migori, Mambiga, Yavo, Notch, the Cameron Gibri, Naisano, Neighbor, Igoro, Yechin, Saisano, Nemochevo, Namambiron, the Tentangani, Yomorobino, Nakira Togochaka, Togochaka, Nogo Saba, Imambiga, Yavon, in number 07-242-56504, Nabigo 07-33-332-36. Halegisa.
1: Yambuka.
0: Nyakundi ogero.
1: Aba mbiyole.
0: Ndewu ya kabisa.
1: Hei, baba kwa mbuka ni saino umye na nikuwa ikile studio karibu.
0: Amen.
1: Ande wiki ya elile. Nikuwa ikile sabato saka na saka dey baba ni saino umye.
0: Iyo aki.
1: Kiyoso sabe.
0: Iyo.
1: Kisa ikata tuwa kila sore. Mambi ya bono. Pare ndiro yominto. Era nanda ikira studio lalu panya ale ku mosenya ku ikira sinkira ya ingia su wanta ku omonne ba itu gua togo semeria ku ya su ku ikira togo tu kutura ku ikira sinkira ya ingia su wanta ku omonne nore mero bege ku tipo gendra nya sai ar ku buat itu tinya ar toko nya tegera ku ikira sinkira ya ingia su wanta ku omonne Tama kabi kaito si piau tipo tegera mero bege ku tipo gendra tato nya ar ku wasenya Kuitera sinjira ya ingia kuwanja kuwao ni alikuwa ruteli kitoro Kuitera na masaibu wa yara mangi Saitani abu hata masaibu wa mangi Kuwa kukuwa ni ukurukuwe Katutake chini kutere ii Mangana uji kogendera tatu Kwa ya rubo tuko bono Kumugima ya saya babu watu kukuwa ni ukuwe chini Yombachi ya bantu kutagora Saya babu watu kukuwa ni ukuwe kuchi ya sabande Saya babu watu edamu wa muenne kuchi ya sebintu vya bantu Aina hara babeti roko boko kwao banyare ko tole ka banyare ko manyiri yao ko itira sinjira ya ngi yo monne na ba minto ram ne kurti ga dre to tuaru mo chando yo ro monne ne aina haru nyare ko digere ga ko itira sinjira ya ngi ya ko anja ko monne wa to ko sel dio ko ro ko ne ko cha sole sinjira ya ngi ya ko anja ko monne na ba minto ba buat ni chando a wao wa ta ma ko wao Sebenarnya kau baca buku yang saya nak baru punya lagu kau baca ni aku tidak sendiri lain dia tuan jauh kau mohonnya balik ke kita hari balik ke nyombawa saya nak baru buku aku tidak marioga macero alba kau punya saya alik kau baca ni baru punya alba ni alba aku punya aku tidak sendiri lain dia mohonnya ini nombor ibu rani apa yang terus nak kamu apa aku punya apa kau sendiri ke sini itu tata baru punya lagu kau baca aku tidak aku tuan jauh kau yang terus kau baca ni Kita sendiri ya orang dia tuan jauh mohonnya, kalau tuh sebagai terang di pertamaan tu juga cukup kata orang sendiri ya orang dia tuan jauh mohonnya, pas kita punya sabat itu juga kata mohonnya ratu baru baru cipta dari sabat tu baru punya algo kuasinya, baru cipta dari maskinya, baru punya algo kuasinya, kau itu sendiri ya orang dia, buat tuh sebagai itu pas kita kita sendiri buat si mami abonah sendiri tadi yang itu itu motor itu.
0: Amen.
1: Apa terang dia mono,
0: dia mono sana ya kundi.
1: Ya sejauh ini tu balik lagi ada tu kotak geram nom masuk di negara angka bahasa purara dengan dia agresi. Bahasa prane raisa.
0: Ii.
1: Rasa ada, rasa geram moro video. Apa nonda naya monaya? Apa cerita juga korat itu purara yang kita ada. Rupa nonda monaya bapa yang sago seni mono ibu bapa dia mono.
0: Aisyen tesa, nama dia mono sana. Nyasae tigana ya gusisi ni mambiga ya bono thank you so much so kutubika sama sabi mambiga ya bono kero tu achakire o morobulio yoiga boiga kero tukenderete ne kero ntikiti ukumanyigoro ya cheza cheza heyu boiga goko alibagali ukwebwera boiga chilingi chiribu emia eyemo imambiga ya bono cheza cheza goko alibagali ukwebwera up to 100,000 Kenyan shillings instantly imambiga ya bono Na konyore besi jiga nigiri raisi kugenda sisi miau ya koboko Ubate *779#*779#. Ala fuchori radio ya wiegi saifem Onye nekerere ntunda ya gintangani gucheswe goswase cheza cheza Chore radio ya wiegi saifem Yure nambainye kira wacho lirigi saifem Chora cheza box yure option 1 Kuruwa buo chora agati ya box nambaye mogo ikanambaye. Na naboko enyoli raliba gali okobomo bui imambiga ya abono. Goika chili ngechiri buu emie yemu. Boigo. Kera ensa puna toge ndete higa. Ngo chitoriko higa na naboigo chibonas. Chaza chaza ngo kwere bonas. Chili ngechiri buu eribu yemu. ego naboko nyoranga na bado kwa bere omubui a sense meyo endera gushiriki asicheza cheza star 779 hash ocharege sai fem kwa bwo chorecheza box kero bwo chorecheza box choragati ya box na mbeye mo goika na mbanye na leri tukolia lero na wako nyoranga na yu mubuwe sabate yiga ya lero na ye omubuwe wechibese chiga chikurukunga wikarachili ngechiribu emia eyemo imambe yiga ya bono koko inyoli angana ki cheza cheza tiga niri airtime gose credit elindulio nyare go participate na wogo na wogo tumeka tadilas mutu wale smartphone na wogo tumeka bada elito chotoro kabambe elieche button bada na wogo tumeka na bado obo mubuwe kiagera ekiuga niri nogo tumeka USSD code ya star 779 hash igo lirana bolida bali tukoli ya go liye bahati kwenye olebe seyega ya cheza cheza na boko nyoranga nayo mubuwe mambiga ya bono e weekend ya gecha ke mapema mapema is good yana boko nyoranga kwa vire oyo mubu Harry Bells nogo tera kuwa ye ya ya tata chitaika na merongi tatu na ibere chinsi sano nemo chia bono mambia good morning.